Iya, teman Trojuas, sudah pukul 9.05 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita akan mendengarkan lagu-lagu rohani khusus untuk umat Kristiani, pengantar ibadah Minggu pagi.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekannya yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
3: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
2: Hunt pun menjawab,
3: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
di sana tertulis. Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

Ya, baiklah teman Padua, tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk lagu-lagu rohani ya, untuk umat Kristiani, pengantar ibadah Minggu pagi pastinya. Sudah pukul 10.11 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya hadirkan Padua Hitlist ya. Ya, tidak bisa request karena sudah disediakan sama Andy lagu-lagunya, mungkin cuma informasi-informasi musik aja. Sampai tuntas saya menemani teman Padua dua di jam 11 siang. Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: FM。
1: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Iya, selamat datang kembali di Pradua FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Saya Tika masih menemani teman Pradua ini ya. Baru aja selesai tadi ya, Brasil versus Maroko dengan skor 1-1 ya. Wow, ini sama-sama kuat, gimana ceritanya ya. Nah, teman Pradua, ngomong-ngomong tentang Piala Dunia 2026 nih ya. Ada beberapa lagu Piala Dunia yang memang asik kita denger ya. Berapa? Salah satunya lagunya Semi Manggorep dari Papua ya. Jadi lagu ini memang menggambarkan bagaimana ajang sepak bola 4 tahunan tersebut mampu mengubah suasana rumah menjadi penuh drama dan keseruan bagi keluarga. Judulnya Piala Dunia 2026 ya. Jadi lagu ini menyoroti fenomena unik di tengah masyarakat saat Piala Dunia berlangsung, di mana setiap anggota keluarga memiliki jagoan tim yang berbeda-beda. Dalam liriknya, Semi menceritakan perdebatan lucu antara anggota keluarga, mulai dari ibu hingga ipar yang masing-masing menjagokan tim seperti Portugal, Argentina, Spanyol, Jerman, Belanda hingga Brasil. Situasi di rumah digambarkan seolah-olah mau perang karena perbedaan dukungan terhadap tim nasional favorit. Dan tidak hanya itu, lagu ini juga menyentil kebiasaan para penggemar yang rela begadang untuk menonton pertandingan hingga membuat notifikasi ponsel terus berbunyi dan memori penyimpanan penuh karena video prediksi. Dengan irama yang energik, lagu ini juga menangkap sisi emosional dan kocak dari para pecinta bola yang seringkali harus menghadapi protes dari orang tua karena kurang tidur akibat menyaksikan pertandingan. Tapi meskipun penuh dengan perdebatan sengit antar anggota keluarga, Semi menutup lagu ini dengan keyakinan pribadinya bahwa Portugal akan menjadi juara. Yakin? Ya sudahlah, kita tunggu aja hasil akhirnya seperti apa ya teman Pradua ya. Oke, jangan lupa besok itu jadwalnya jam 5 subuh ya, kalau tidak salah Belanda versus Jepang. Wow, mana ini supporternya Belanda Jepang ya. Oke, jam 5 subuh. Jadi kalau bisa hari ini tidur siang, karena hari Minggu juga ya. Tidur siang ya. Atau sebentar kamu tidur, nanti jam 5 subuh bangun, habis nonton baru pi kantor ya. Jangan begadang, jangan tidak tidur sama sekali, baru ke kantor. Nanti berlanjut efeknya ke pekerjaan ya. Tidak bisa fokus mengerjakan tugas dan tanggung jawab ya. Tidak bisa fokus sehingga pekerjaan nanti terbengkalai guys. Jangan ngantuk-ngantuk, ntar kalau bos lihat, oh ini efek apa nonton Piala Dunia nih, jadi sudah nama sumerah sudah itu. Jadi mumpung dia mainnya jam 5 teman Pradua ya, mumpung dia mainnya jam 5 teman Pradua bisa tidur siang, terus nanti malam tidur tempo biar nanti jam 5 bangun tuh sudah fresh sekali buat nonton tuh, buat nonton Piala Dunia. Setelah itu baru siap-siap ke kantor ya kan, hari Senin lagi. Oke, tetap semangat semuanya ya. Selamat beristirahat buat yang akan istirahat karena tadi dua tim main ya. Jadi ini baru mau istirahat ya, sudah selamat istirahat dan selamat hari Minggu aja buat semuanya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro2, ya, media sosial saat ini kita tahu terus berkembang ya. Berbagai tren baru juga bermunculan setiap harinya. Salah satu tren yang baru-baru ini populer adalah tren membuat konten POV atau point of view ya. Dan format ini mengajak penonton untuk melihat situasi atau sudut pandang tertentu sehingga lebih personal, relatable dan menarik untuk ditonton seperti itu. Nah, konten POV sendiri memiliki keunggulan dengan membangun emosi singkat penontonnya. Jadi di situ penonton seolah-olah menjadi bagian dari cerita yang disajikan dan relate dengan kehidupannya. Tidak heran jika banyak kreator yang menggunakan format ini di berbagai platform seperti TikTok, Reels dan juga YouTube Shorts ya. Adapun beberapa contoh konten POV adalah seperti POV-nya kayak gini. Kamu bertemu teman lama setelah 10 tahun. Terus ada lagi POV hari pertama masuk kerja. POV ketemu mantan di jalan. Lantas mengapa konten POV ini mudah sekali viral? Begitu mereka bikin langsung viral konten POV-nya. Mungkin gampang sekali ya, kalau misalnya kita mau bikin konten POV, kita bisa cari topik aja nih. Misalnya kalau lagi malas-malasan, kayak duduk di satu tempat lagi nunggu sesuatu, nunggu orang tapi tidak datang-datang, itu kok bisa bikin konten POV-nya seperti itu ya. Kayak misalnya kok bertemu teman lama setelah 10 tahun, kayak gitu, kayak contoh kayak tadi gitu ya. Karena konten POV itu mudah untuk dipahami ya. Jadi penonton tidak perlu memahami alur cerita yang rumit. Cukup menyimaknya dan merasakan hal relatable dari awal sampai akhir aja. Jadi teman Pro2, konten POV ini menggambarkan pengalaman sehari-hari yang membuat banyak orang tuh merasa terhubung dan akhirnya membagikannya kepada teman atau keluarga ya. Jadi konten POV juga dapat menghadirkan berbagai emosi, mulai dari lucu, sedih, haru hingga nostalgia. Jadi bagi kamu yang ingin membuat konten POV yang berpotensi viral, itu ada ide-ide kreatifnya teman Pro2 ya. Misalnya nih idenya, misalnya bulan depan tanggal 1 kamu bisa bikin POV saat gaji masuk. Nah di situ kamu bisa tampilkan ekspresi bahagia saat menyambut gaji mau masuk ya. Lalu berlari cepat ke berbagai tagihan yang harus dibayar. Tiba-tiba ekspresi bahagia berubah lagi. Jadi konten seperti ini sering mendapat banyak respon karena dekat dengan kehidupan banyak orang. Atau misalnya kamu bikin konten POV kamu berusaha diet tapi teman ngajak makan. Dietnya jadi gagal ya. Ini mudah, sangat-sangat mudah dipahami dan sering dialami oleh banyak orang juga ya. Atau POV hari pertama masuk kerja. Nah ini dia, kamu bisa bikin tuh jadi konten ya. Jadi situ kamu ceritakan masa gugup, bingung cari meja kerja, atau salah menyapa rekan kantor karena baru masuk kan. Jadi situasi ini sering mengundang komentar dari orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Banyak kok ya, kita bisa bikin judul-judul konten POV. Atau misalnya

ketika kamu lagi kerja, tiba-tiba internet mati saat kamu sedang deadline seperti itu. Ini konten yang menggambarkan kepanikan sehari-hari ya, dan sering mendapatkan tanggapan tinggi karena memancing empati penonton juga ya. Banyak sih sebenarnya konten-konten yang ringan yang bisa dikemas lucu dan kreatif dengan berbagai ekspresi yang menghibur pastinya. Gampang kan kalau kita mau bikin konten VOP biar cepat viral. Kehidupan kita sehari-hari itu yang kita apa yang kita alami, kita bikin VOP. Dia beda sama A Day in My Life ya. Dia beda sama A Day in My Life. Kalau apa konten VIP itu dia cepat sekali viral, teman-teman.

teman Perdua akhirnya sampai di sini sudah ya. Saya Tika menemani teman Perdua. 3 menit lagi kita sampai di jam 11. Dan nanti teman Perdua akan ditemani oleh Rian ya. Di jam 11 sampai tuntas di jam 18 nantinya ya. Terima kasih untuk bersamanya buat teman Perdua yang sudah bersama saya dari jam 5 pagi tadi mendengarkan informasi juga hiburan-hiburan yang saya hadirkan ya. Cuaca cerah, selamat bergotong royong di rumah ya, selamat bersih-bersih, selamat bagi-bagi tugas ya. Selamat nikmati weekend dan selamat beristirahat buat kamu yang mungkin begadang nonton Piala Dunia ya. Kita ketemu lagi nanti besok ya. Selamat hari Minggu, bye-bye.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Proudo FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Selamat siang, teman Radio. Di siang hari ini ditemani sama Rian ya, teman Radio, yang di mana cuaca cukup bersinar sekali ya, panas di luar sana. Yang pastinya kamu yang ingin bepergian, teman Radio, jangan lupa untuk pakai sunscreen. Mungkin yang mau ke pantai atau mungkin yang mau keluar jalan-jalan, ya pastinya mungkin melihat cuaca dulu di luar sana sebelum kalian itu jalan. Dan jangan lupa juga untuk membawa mantel, teman Radio, ataupun payung, takutnya tiba-tiba itu hujan ya, apalagi kamu yang bepergiannya di luar itu sampai sore. Karena biasanya kota Sorong itu sejam-jam 3 atau mungkin jam-jam 4 itu sudah mulai gelap, teman Radio. Jadi pastinya dalam liburan ini ataupun hari Minggu ini, manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya, teman Radio, yang mungkin dengan liburan, dengan jalan-jalan ke pantai, atau mungkin sekedar di rumah saja, teman Radio. So, teman Radio, di segmen jam 11 siang ini itu ada Produa Hitlist menemani kamu, teman Radio, di mana lagu-lagu hits itu bakal saya putarkan buat kamu di siang hari ini. Dan pastinya juga ada informasi-informasi musik. Dan juga kamu boleh kirim lagu kamu ya di WhatsApp-nya Produa di 0821 9914 7873. Yang pastinya di Produa Hitlist, dan bakal saya putarkan lagu kesukaan kamu yang nantinya kamu kirim di WhatsApp-nya Produa. Oke, teman Produa, sebelum kita menyapa beberapa pendengar atau teman Produa di luar sana yang nanti sudah bergabung di WhatsApp, boleh nanti kita baca dan saya putarkan, teman Produa. Kita lanjut dulu lagunya Adrian Khalif yang berjudul 2001 kali.

0: kado film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah kalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, widih, widih, widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang enggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Ada beberapa artis yang tentunya dibalik kesuksesan mereka di dunia hiburan, ternyata ada beberapa artis Indonesia yang nyaris itu memilih jalan berbeda sebagai PNS, teman Radio. Jadi fakta ini tuh cukup mengejutkan, mengingat betapa besar pengaruh mereka di industri hiburan sekarang, teman Radio. Seperti Gofar Hilman, bahkan itu sudah sempat diterima teman Radio dan mengambil gaji 3 bulan sebelum akhirnya dia itu memilih keluar. Ada juga penyanyi Uan, Juicy Lucy, yang berkali-kali didorong untuk ibunya itu mendaftar CPNS sampai harus bikin tato supaya tidak dipaksa lagi, teman Radio, sama ibunya. Dan tentunya ada Rizky juga, yaitu Rizky Billar, yang dimana dia itu bercita-cita jadi PNS demi lebih mudah diterima sebagai menantu idaman. Ada juga Salma Salsabila yang katanya mengaku PNS jadi pilihan utama kalau tidak jadi penyanyi. Sementara itu Ayu Ting Ting itu ingin mengikuti jejak sang ayah sebelum lagu berjudul Alamat Palsu dia yang waktu itu booming, teman Radio. Jadi ada beberapa artis yang hampir jadi PNS ya, seperti Gofar Hilman, terus Uan Juicy Luisi, Rizky Billar, Salma Salsabila, dan juga Ayu Ting Ting, teman Radio. Dan tentunya mereka rezekinya ada di dunia hiburan alias entertainment, teman Radio.

96,7 FM Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita menyapa beberapa pendengar atau teman Radua yang sudah mengirimkan lagu kesukaannya di hari Minggu ini, teman Radua. Ada Instia yang katanya pengen request lagunya Tiara Andini yang berjudul Kupu-Kupu, teman Radua. Ada juga Ical yang katanya pengen request lagunya Bruno Mars yang berjudul Cah Cah Cah. Dan pastinya langsung saya putarkan, teman Radua, di siang hari ini. Dan buat kami yang belum sempat bergabung, boleh langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Pro 2 Hitlist atau requestan di siang hari ini itu hanya sampai di jam 12, jadi masih ada waktu kurang lebih 18 menit lagi, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2 Radio Serang, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian di Minggu siang hari ini, teman Radua. Ada informasi musik yang dimana BTS itu mencatatkan pencapaian global setelah single terbaru mereka yang berjudul Come Over itu memuncaki tangga lagu iTunes berbagai negara, teman Radua. Jadi lagu tersebut itu resmi dirilis sebagai single digital pada hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026. Jadi sebelumnya lagu yang berjudul Come Over itu pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi Deluxe Vinyl album terbaru mereka. Dan lagu tersebut itu telah hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April lalu, teman Radua. Jadi sesaat setelah perilisan digitalnya, Come Over itu langsung meleset

puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara. Jadi pencapaian ini tuh menunjukkan respon kuat pendengar internasional terhadap single terbaru K-pop BTS Teman Redua. Bukan hanya di platform streaming musik iTunes, tapi juga di Spotify Teman Redua. Itu rata-rata lagu BTS yang masuk di top 50 global. Dan tentunya dia itu comeback ya di tahun 2026 ini, Teman Redua. Ya gitulah, penggemar BTS itu sangat banyak, Teman Redua. Dan Teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Di jam 12 itu ada informasi hiburan dan juga ada musik-musik pop yang tentunya bakal menemani kamu di hari Minggu ini, apalagi kamu yang sedang nyuci sambil dengarkan Pro 2, pastinya cuciannya cepat selesai dan kering Teman Redua. Apalagi kamu yang lagi di jalan juga ya, itu pasti happy, mood kamu pasti bakal meningkat Teman Redua di hari Minggu ini. Tapi sebelumnya saya putarkan dulu lagu dari requestan Teman Redua yang terakhir, baru satu orang yang bergabung tadi, itu ada Roni Abdul yang katanya pengen request lagunya Dev yang berjudul Rain Dance Teman Redua. Langsung saja saya putarkan spesial buat yang request dan Teman Redua di hari Minggu ini. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is

96,7 FM Radio RRI Serang, teman terbaik kamu. Sekarang itu konten mukbang itu di mana-mana ya, teman Radio. Ada di sosial media Instagram, YouTube ataupun TikTok. Jadi mukbang ini tuh merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang itu menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan banyak penonton, teman Radua. Jadi tren ini tuh berasal dari Korea Selatan yang tentunya telah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia, teman Radua.

Jadi istilah mukbang itu berasal dari gabungan kata yaitu meukneun yang berarti makan dan bangsong teman radua yang berarti siaran daring. Jadi asal-usul fenomena atau alasan popularitas dan tips menikmati konten mukbang itu awalnya munculnya itu dari Korea Selatan pada akhir 2000-an teman radua, dan tentunya itu cepat populer berkat internet cepat serta platform media. Jadi seiring waktu, tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi termasuk yang banyak diminati penonton Indonesia teman radua. Siapa yang sering menonton konten mukbang teman radua?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren. Peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
3: Mager tahu.
4: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Santai siang di Pro2FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro2FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Teman Radua, tadi kita sudah bahas tentang asal-usul mukbang Teman Radua. Dan sekarang itu mengapa sih konten mukbang itu digemari banyak penonton Teman Radua? Jadi sebagai penonton itu menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual ya Teman Radua. Saat melihat itu seseorang konten kreator itu menyantap makanan dengan lahap. Waduh. Jadi kontennya itu juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang mungkin sedang menikmati makanan seorang diri. Nah, di sisi lain mukbang itu sering dikemas dengan unsur hiburan ya Teman Radua, seperti obrolan ringan, kayak mungkin ada jokes-jokes lucu dan tantangan makanan Teman Radua. Dan tentunya rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi besar itu turut membuat tayangan tersebut atau konten mukbang itu diminati banyak orang. Apalagi saya pernah nonton konten mukbang, itu dia makan nasi padang hampir 10 bungkus Teman Radua dan ternyata habis. Waduh. Bisa ya orang makan nasi padang 10 bungkus terus itu kayaknya, waduh, itu kelaparan sekali. Atau mungkin sebelum mereka makan banyak alias mukbang, mereka mungkin puasa dulu gak sih Teman Radua, supaya makanan yang mungkin yang masuk dalam pada saat konten itu bisa masuk ke dalam tubuh Teman Radua. Dan tentunya next kita bakal bahas tentang apa sih dampak mukbang bagi kesehatan Teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 9.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

96,7 FM Radio Ria Serang, teman terbaik kamu, teman Radua. Sampai di sini saya menemani kamu di informasi kuliner dan UMKM. Tapi sebelum kita mengakhiri teman Radua, ya di mana tadi ada dampak mukbang bagi kesehatan. Ya di mana konten mukbang itu kerap menampilkan makanan tinggi kalori, lemak dan gula ya teman Radua, yang tentunya dapat mengaburkan batasan porsi makanan sehat kita. Jadi akibatnya penonton itu sangat rawan terpengaruh untuk ikut mengonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari kita teman Radua. Nah, di sisi lain menonton konten itu secara berlebihan itu juga bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Jadi selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut itu tanpa disadari dapat meningkatkan resiko obesitas. Jadi itu ya teman Radua, dampak mukbang bagi kesehatan. Waduh, apalagi mukbangnya banyak teman Radua. Jadi jangan sekali-sekali mungkin kamu buat konten, ya cukup mungkin hanya penonton saja teman Radua.

Radio FM teman-teman kamu. Nah teman Radio di jam 1 ini itu bakal ada informasi olahraga teman Radio. Di mana pastinya informasi olahraga hasil pertandingan tadi pagi sampai dengan siang ini teman Radio, yaitu Piala Dunia 2026. Jadi tetap stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sorong teman Radio.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global, Bang. Global.

Radua Sport, teman Radua, menemani kamu sampai di jam 2 siang waktu Indonesia Timur, yang dimana hasil pertandingan Piala Dunia 2026, teman Radua.

Di grup C itu ada Haiti lawan Skotlandia. Itu sudah selesai. Ini mana skornya itu 1-0 teman Redua. Di mana bermain tadi siang di jam 11. Dan di grup C itu ada Brasil versus Maroko yang bermain tadi pagi, yang di mana skornya itu 1-1. Dan tadi subuh itu ada di grup B, itu ada Qatar versus Swiss dengan skor 1-1 teman Redua. Dan tentunya saat ini itu ada Australia versus Turki yang dimana bermainnya di jam 1 ya teman Redua. Jadi sedang berlangsung sekarang, yaitu Australia versus Turki di grup D teman Redua. Dan nanti di hari Seninnya itu bakal ada pertandingan Liga Panas. Pertandingan timnas panas teman Redua, ini mana nanti di jam 2 subuh besok, di tepatnya di tanggal 15 Juni itu ada Jerman lawan Curacao. Dan nanti di jam 5 waktu Indonesia Timur besok itu ada Belanda versus Jepang. Waduh, ini sangat kuat ya Belanda dan juga Jepang. Dan nanti di jam 8 pagi besoknya itu ada Pantai Gading versus Ekuador. Terus di jam 11 siang nanti besok itu ada Swedia versus Tunisia teman Redua. Dan tentunya teman Redua, saya informasikan di mana di pertandingan Jerman versus Curacao, kamu itu bisa mendengarkan pertandingan tersebut itu di program 1 RRI Sorong di frekuensi 102,6, tepatnya di jam 2 pagi waktu Indonesia Timur, itu di tanggal 15 Juni 2026. Dan kamu juga bisa mendengarkan pertandingan Belanda versus Jepang itu di jam 5 waktu Indonesia Timur, yang tentunya lewat Pro 1 di frekuensi 102,6 teman Redua. Dan itu ya tadi hasil pertandingan Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan di besok hari, tepatnya di tanggal 15 Juni 2026 teman Redua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Masih di informasi olahraga teman Radua, yang di mana Timnas Indonesia umur 19 tahun menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 2026 dengan meraih posisi ketiga. Di mana setelah skuad Garuda Nusantara itu mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara pada hari Sabtu di tanggal 13 Juni 2026. Jadi gol kemenangan Indonesia itu dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Jadi pemain belia Persija Jakarta itu memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Isfandiar Abdillah teman Radua. Dan tentunya Indonesia itu dijadwalkan akan menghadapi Malaysia pada pertandingan perdana 31 Agustus 2026. Setelah itu akan menghadapi tuan rumah Laos pada 3 September 2026 dan Australia pada 6 September 2026 teman Radua. Di mana Garuda Nusantara itu akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 di Ventinie, Laos teman Radua. Jadi juara grup itu akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20. Selain itu 7 runner up terbaik itu berhak mendapatkan tiket lolos ke kejuaraan yang berlangsung di Tiongkok teman Radua.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

2026 yang dimana ada Australia versus Turki teman Radua. Di babak pertama ini itu baru selesai dan akan mau dilanjutkan di babak kedua teman Radua, dimana hasil sementara itu skor 1 buat Australia dan 0 buat Turki teman Radua, yang dimana gol dari Australia itu dicetak oleh Nestori Irankunda, sebagai assist itu Paul Okon Engsleter teman Radua. Nah untuk statistiknya sendiri, dimana tendangan itu didominasi oleh Turki yaitu 4 sedangkan Australia 1, dan penguasaan bola itu kebanyakan Turki yaitu 66% dan Australia 34%. Pelanggaran terjadi 2 kali oleh Australia dan Turki terjadi 1 kali teman Radua. Untuk kartu kuning dan kartu merah masih belum ada dikeluarkan, dan Australia menggunakan formasi 3-4-2-1 dan Turki 4-2-3-1 teman Radua. So teman Radua, itu tadi update babak pertama untuk pertandingan siang hari ini yaitu Australia versus Turki di FIFA World Cup 2026 di grup D teman Radua. So teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu untuk informasi olahraga. Di mana informasi olahraga kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Di sana ada live score juga dan hasil pertandingan dan juga jadwal pertandingan FIFA World Cup 2026 teman Radua. Di jam 2 itu ada informasi hiburan dan pastinya ada lagu-lagu enak yang menemani kamu di hari libur ini teman Radua.

Dua di santai siang ini, di mana di siang hari ini cuaca cukup tidak terlalu panas ya teman berdua. Ya pokoknya pas lah buat kamu yang mungkin mau keluar atau mungkin mau jalan-jalan di luar sana, nonton bioskop ataupun hal-hal yang mungkin kamu sudah planning teman berdua. Mudah-mudahan cuacanya bertahan ya teman berdua sampai dengan malam hari. Takutnya sore jam-jam 4 mungkin itu sudah mulai gelap, ya pastinya tidak lah teman Radua, amin. Dan teman Radua, ada informasi musik yang dimana Hindia itu membawa pulang penghargaan dari panggung musik internasional, dimana vokalis Hindia yaitu Baskara Putra, musisi yang dikenal lewat proyek solo Hindia, itu diumumkan sebagai pemenang Special Award kategori Indonesia Popular Music di ajang Music Awards Jepang 2026. Jadi penghargaan itu diserahkan pada hari Sabtu kemarin teman Radua, tepatnya di tanggal 13 Juni 2026 di Tokyo, Jepang. Jadi ada lagu dari Hindia yang tentunya menjadi karya yang mengantarkan Hindia itu meraih penghargaan tersebut, yaitu lagu yang berjudul Everything You Are. Emang sih lagunya tuh populer di Spotify ataupun platform streaming musik lainnya teman Radua. Jadi Hindia itu tidak hanya menerima penghargaan, dia itu juga tampil membawakan lagu yang sama di atas panggung acara, yaitu Everything You Are teman Radua. Dan Hindia itu atau Baskara Putra mengaku pengalaman ini tuh menjadi bagian dari perhelatan musik bergengsi di Jepang, itu terasa surreal baginya teman Radua. Jadi capaian ini tuh membuat daftar pencapaian musisi Indonesia di kancah internasional, sekaligus membawa nama Hindia semakin dikenal di luar negeri. Mudah-mudahan Baskara Putra itu karirnya hampir sama kayak Nicky atau Rich Brian, yang tentunya lagu-lagu mereka itu dikenal di seluruh dunia alias internasional teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

7 FM Produer Serong, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produer buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produer FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Saya mengucapkan selamat siang menjelang sore hari ini teman Produer. Buat kamu yang lagi beraktivitas, yang lagi rebahan mungkin atau mungkin siap-siap untuk keluar, ada di seputaran Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan juga yang ada di wilayah Papua Barat Daya, dan pastinya yang mendengarkan Produer RRI Sorong baik di radio lewat frekuensi 96.7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Selamat hari bermalas-malasan ya hari Minggu ini teman Produer. Oke teman Produer, sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu asyik, ada informasi teman Produer yang dimana ada studi itu bilang bahwa malas bergerak ternyata itu bisa bikin orang itu cepat tua teman Produer. Jadi kebanyakan duduk, rebahan, dan jarang bergerak itu ternyata bisa bikin tubuh kita itu menua lebih cepat ya teman Produer. Di mana menurut dokter spesialis yaitu ortopedi itu bilang kurang aktivitas fisik itu dapat memicu sarkopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia teman Produer. Akibatnya tubuh kita itu jadi lebih lemah, keseimbangan kita itu menurun, dan aktivitas kita itu sehari-hari terasa lebih berat teman Produer. Tidak perlu olahraga yang berat-berat kok teman Produer kalau baru memulai. Ya cukup mungkin jalan kaki, naik tangga, atau mungkin rutin melakukan latihan ringan, itu sudah bisa membantu masa otot kamu dan kualitas hidup kamu itu tetap optimal teman Produer seiring bertambah usianya kita. Jadi stop mager-mager ya teman Produer. Ya mungkin ada yang mager di siang hari ini, sorenya bangun olahraga pastinya. Karena kita itu harus ingat, kita itu sudah tidak muda lagi teman Produer. Ayo olahraga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

56,7 FM Radio Rere Serang, teman terbaik kamu, teman Radua. Dan teman Radua, tadi saya tuh mengalami kejadian yang lucu waktu berangkat ke kantor. Itu naik taksi, teman Radua. Jadi di dalam perjalanan ada dua ibu-ibu yang lagi ngobrol tentang soal cara mencuci baju, teman Radua. Di mana satu ibunya itu bilang kalau dia itu mencuci air duluan baru deterjen. Langsung dijawab sama ibu-ibu yang di sebelahnya, teman Radua. Dan ibu di sebelahnya bilang, saya malah deterjen dulu baru air. Nah, yang bikin lucu, teman Radua, mereka berdua itu sama-sama kaget. Dan masing-masing itu baru sadar, ternyata ada orang itu punya cara berbeda untuk melakukan hal yang menurut mereka ini tuh selama ini sudah pasti benar, teman Radua. Nah, dari situ saya tuh kepikiran, teman Radua, ternyata kebiasaan sehari-hari yang kita anggap normal tapi belum tentu dilakukan orang lain dengan cara yang sama, kayak deterjen dulu baru air pada saat mencuci, teman Radua. Begitupun

sebaliknya air dulu baru deterjen. Dan ada juga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita buat itu dibilangnya normal, tapi orang lain itu bilangnya aneh. Kayak mungkin bikin kopi dulu atau mungkin air dulu. Begitupun sebaliknya, air dulu atau mungkin kopi dulu, teman Radua. Nah, kalau kamu kebiasaan yang kamu kira normal ternyata orang lain melakukan berbeda, apa teman Radua?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Proudo FM, teman terbaik kamu. Siapa bilang move on itu cuma soal waktu, teman Radua? Dan ternyata olahraga itu juga punya peran besar buat membantu hati kita dan pikiran kita itu pulih lebih cepat setelah patah hati. Jadi ada 3 alasan ilmiah olahraga itu bikin kamu itu cepat move on, teman Radua. Nah, yang pertama, dimana memutus sakau dopamin, dimana saat pacaran otak itu terbiasa mendapat dopamin dari pasangan. Nah, setelah putus, otak itu seperti kehilangan pasokan hormon bahagia. Jadi olahraga itu membantu otak kita itu memproduksi endorfin dan dopamin baru secara alami. Jadi rasa nyaman itu tidak lagi bergantung pada mantan, teman Radua. Dan alasan keduanya yaitu membantu otak pulih dari stres. Jadi kalau berkepanjangan itu bisa bikin otak kita itu sulit fokus dan terus terjebak di masa lalu. Jadi aktivitas fisik, olahraga itu memicu pelepasan namanya brain derived neurotrophic factor. Ini mana protein yang membantu pertumbuhan sel otak. Maksudnya sel otak baru dan meningkatkan kemampuan otak untuk beradaptasi, teman Radua. Dan yang ketiga, alasan ilmiah olahraga bikin cepat move on itu mengembalikan rasa kendali atas hidup. Jadi patah hati itu seringkali membuat seseorang itu merasa kehilangan kendali, teman Radua. Jadi saat mulai rutin lari, olahraga apapun itu, kamu itu melatih disiplin dan melatih progres nyata. Ini mana itu memberi sinyal ke diri kamu bahwa kamu itu bisa mengendalikan tubuh kamu, pikiran kamu, dan kebahagiaan kamu, teman Radua. Jadi mungkin mulai dari yang sederhana ya, seperti mungkin jalan cepat sampai 15 atau sampai 20 menit, stretching ringan mungkin di rumah, atau mungkin jogging sambil mendengarkan musik favorit kamu, teman Radua. Yang penting bukan langsung berat ya, tapi konsisten, karena setiap langkah kecil sore itu bisa jadwal awal versi kamu yang lebih kuat untuk besok pagi. Apalagi di sore hari ini ya, mungkin kamu yang lagi merencanakan siap-siap untuk olahraga, teman Radua.

0: Itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Radio FM, teman terbaik kamu. Ada yang bilang teman radio, sahabat sejati itu bukan yang selalu ada setiap harinya, tapi yang tetap ada meski waktu dan kesibukan itu terus berubah, teman radio. Dan menariknya, menurut sejumlah penelitian, persahabatan yang mampu bertahan lebih dari 7 tahun itu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, teman radio. Karena selama bertahun-tahun itu biasanya itu sudah banyak cerita yang dilewati bersama ya, teman radio. Ya mungkin mulai dari masa sekolah, kuliah, pekerjaan, patah hati, hingga berbagai fase kehidupan lainnya, teman radio. Nah mungkin itulah kenapa sahabat lama itu terasa berbeda ya, teman radio. Hubungannya itu tidak terlalu intens setiap harinya, tapi ketika bertemu lagi rasanya itu seperti tidak ada jarak yang memisahkan, teman radio. Nah selain itu, memiliki teman dekat itu juga bisa menjadi tempat berbagai cerita ya, mengurangi stres dan membuat hidup kita itu terasa lebih ringan saat menghadapi berbagai tantangan. Jadi kalau hari ini kamu masih punya sahabat yang sudah menemani kamu bertahun-tahun, jangan lupa ya teman radio, sesekali mungkin WhatsApp dia kah, atau mungkin sekedar menanyakan kabarnya, teman radio. Karena di tengah dunia yang terus berubah, memiliki teman yang tetap bertahan itu adalah hal yang sangat berharga, teman radio.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Abang Redua di hari ini, di hari Minggu, di tanggal 14 Juni 2026, kita itu memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sorong, yang tentunya Kabupaten Sorong telah memasuki hari jadinya yang ke-59 tahun, teman Redua. Dan tentunya semoga di usia yang ke-59 Kabupaten Sorong terus berkembang sebagai daerah yang berdaya saing, mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, teman Redua. Dan saat ini Bupati Sorong yaitu Dr. Joni Kamuru dan berbagai Forkopimda itu lagi melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Sorong, di mana upacaranya dilaksanakan di Hotel Aimas Kabupaten Sorong, teman Redua. Dan tentunya kamu bisa menyaksikan upacara hari ulang tahun Kabupaten Sorong ke-59 itu di YouTube RRI Sorong, di mana disiarkan secara live, teman Redua. Dan tentunya kamu bisa mendengarkan juga di program 1 RRI Sorong di frekuensi 102,6 atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Redua. Dan saya informasikan tepatnya di jam 4 sore waktu Indonesia Timur, teman Redua, kita akan bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Mancanegara Top 20 Nasional, teman Redua, di jam 4 sampai dengan di jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Produ FM.

Oke, teman Rodua, kita akan bergabung dengan Produa RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Mancanegara Top 20 Nasional, teman Rodua. Dan sekalian saya pamit undur diri, ya, di mana Top 20 Nasional akan menemani kamu dari jam 4 sampai dengan di jam 6 sore. Nanti di jam 6 sore balik lagi ke Produa RRI Sorong. Nanti ada rekan saya yang akan menggantikan saya di jam 6 sampai dengan di jam 12 malam, teman Rodua. Saya pamit undur diri. Selamat sore dan tentunya selamat berlibur buat kamu yang lagi

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Produa? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: jelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: ini kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

Nali Temam Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah, Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim, Tohpati, Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Temapro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ozza.
1: Terima kasih soundman kita hari ini Ozza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: balik lagi barengan sama gue Lande Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini Teman Produ? Lo pasti udah penasaran Teman Produ ya? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman Produa di peringkat ke-19 teman Produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6-nya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 92. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 nomor 2 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19, ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18, ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15, ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-14, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11, ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: memasuki minggu ke-9-nya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8-nya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, balik lagi sore ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2. Dan tentunya di 96,7 teman terbaik kamu Pro 2 Sorong teman Pro 2. Dan Grace menemani kalian dari pukul 18 sampai nanti di pukul 23.59 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang sore hingga malam nanti teman Pro 2. Dan di pukul 6 sampai dengan pukul 7 Grace hadirkan lagu bernuansa Islami untuk menemani kalian menunggu beduk azan maghrib bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

الله أكبر الله أكبر الله

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Dengarkan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Ya teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di 96,7 ya. Tidak terasa juga sudah pukul 19 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Grace berbagi informasi yang lagi viral-viralnya nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kabar bahagia datang dari panggung sepak bola tanah air. Bek tangguh yang menjadi palang pintu andalan timnas Indonesia, Justin Hubner, yang resmi memulai babak baru dalam hidupnya. Jadi teman Pro 2, langsung dilansir dari Instagram resmi Justin Hubner 5, pemain berdarah Indonesia Belanda ini sah mempersunting kekasih hatinya Jennifer Koppen. Dalam sebuah prosesi sakral yang berlangsung hikmat di Tirta Bali Uluwatu, teman Pro 2 ya. Pernikahan dua sejoli ini digelar dengan mengusung perpaduan budaya yang begitu indah. Walaupun bertaraf internasional ya teman Pro 2, keduanya juga memilih untuk menggunakan adat Jawa bernuansa putih yang kental dengan kesan elegan dan juga suci. Suasana haru sekaligus bahagia menyelimuti area tebing Uluwatu saat Justin dengan lancar mengucapkan kalimat ijab kabul di hadapan penghulu dan juga para tamu undangan. Nah tentunya teman Pro 2, momen sakral ini semakin terasa istimewa dengan kehadiran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir. Di tengah kesibukannya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI bersedia hadir secara langsung untuk bertindak sebagai saksi nikah dari pihak mempelai pria. Kehadiran beliau juga jadi bukti dukungan moral yang besar bagi sang bek andalan nasional nih teman Pro 2 ya. Menariknya, momentum sakral ini tidak hanya menandai dimulainya lembaran baru dalam kehidupan rumah tangga mereka teman Pro 2, tapi ini juga jadi perjalanan spiritual sang pemain. Bersamaan dengan prosesi pernikahan tersebut, Justin Hubner kini resmi menyandang status sebagai suami dari Jennifer Koppen sekaligus sah menjadi seorang mualaf setelah memeluk agama Islam. Sayangnya nih ya teman Pro 2, pemandangan akrab berupa kehadiran rekan-rekan setimnya di timnas Indonesia ini tidak terlihat di lokasi acara ya teman Pro 2. Rangkaian akad dan juga resepsi yang digelar sepanjang tanggal 12 Juni sampai dengan 13 Juni ini memang bertepatan dengan masa jeda internasional yang usai. Skuad Garuda baru saja dibubarkan setelah melakoni laga uji coba resmi dan para pemain aboard harus langsung terbang kembali ke klub mereka masing-masing. Walaupun tanpa kehadiran riuh rekan-rekan pesepak bola teman Pro 2, kehangatan acara ini sama sekali tidak berkurang ya. Acara pernikahan ini sengaja digelar secara intim dan mayoritas hanya dihadiri oleh keluarga besar dan juga dari kedua belah pihak ya, kedua belah mempelai dan juga kerabat terdekat mereka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik.

Iya, balik lagi di 96,7 Teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian dengan berbagai informasi yang lagi viral belakangan ini, Teman Pro 2. Dan belakangan ini polemik keterlibatan Raffi Ahmad dalam kasus Blu-ray bermula dari perjalanan maratonnya di Amerika Serikat di bulan Oktober 2025 lalu, Teman Pro 2 ya. Jadi saat itu si Raffi ini lagi mengunjungi beberapa usaha milik warga Indonesia di New York untuk dipromosikan melalui media sosial pribadinya nih, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, pihak Blu-ray kemudian memanggil Raffi, kemudian ada Ariel Noah, Gading Martin, terus Desta untuk berfoto bersama di depan toko. Dalam suasana ramai, staf toko menawarkan jasa pengiriman barang terbaru kepada sang artis nih, Teman Pro 2. Jadi dari klarifikasi Raffi diperkuat dengan kesaksian Gading Martin melalui sambungan video call. Jadi Gading Martin menegaskan kalau mereka bahkan baru mengetahui nama perusahaan tersebut setelah kasus ini jadi viral di Indonesia, Teman Pro 2. Kuasa hukum Raffi Ahmad juga Hotman Paris ya, yang mendampingi Raffi, membeberkan bukti komunikasi dari staf Blu-ray bernama Cilili. Dalam sebuah pesan singkat, Cilili ini justru merasa kasihan kepada Raffi karena fitnah yang beredar tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi Teman Pro 2, isu ini semakin membesar setelah muncul kesaksian dari seorang pegawai Blu-ray di Jakarta bernama Yohanes dalam persidangan di Lampung. Jadi si Yohanes ini sempat menyebut ada dugaan pesanan dari Raffi, tapi Hotman menyebut BAP tersebut sudah dicabut. Raffi sendiri, Teman Pro 2, mengaku dirinya sangat tidak paham dengan teknologi atau gaptek, sehingga tawaran iPhone terbaru dari staf toko di Amerika tidak menarik minatnya sama sekali nih, Teman Pro 2 ya. Jadi ini kemarin juga klarifikasi dari Raffi Ahmad ya, yang menceritakan perjalanannya selama di New York, Teman Pro 2 ya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Boy. Boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
5: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
6: Sepakat!
7: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
8: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
7: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
8: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
9: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Di malam ini Teman Pro 2 di pukul 19 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2 Menkomdigi Meutia Hafiz mengajak generasi muda jadi duta internet sehat dan berperan aktif menciptakan ruang digital yang lebih beretika. Pasalnya nih Teman Pro 2, penyebaran hoax, ujaran kebencian, konten provokatif, dan juga beragam bentuk kejahatan digital di media sosial Teman Pro 2. Meutia juga menekankan pentingnya peran komunitas muda dalam membangun ruang digital yang aman, beretika, dan bebas dari hoax, ujaran kebencian, narkoba, dan juga kejahatan cyber. Jadi Teman Pro 2, menurut Ibu Menteri ya, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari perluasan akses informasi, kemudian pendidikan, ekonomi, hingga jejaring sosial ya. Tapi manfaat tersebut dapat berubah menjadi resiko apabila internet tidak digunakan secara bijak. Saat ini kata dia ya Teman Pro 2, ruang digital dipenuhi konten yang mengandung hujatan, kebencian, fitnah, dan juga informasi-informasi yang tidak benar ya Teman Pro 2. Dan fenomena ini tidak terlepas dari cara kerja algoritma platform digital yang cenderung mendorong konten kontroversial karena lebih banyak menarik perhatian pengguna Teman Pro 2. Ibu Meuta juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap media sosial pastinya bisa mengurangi minat generasi muda untuk berorganisasi dan berinteraksi secara langsung di masyarakat. Dari Ibu Menteri juga menanggapi soal gangguan layanan Instagram yang sempat terjadi di sejumlah negara. Jadi beliau menyebut saat gangguan terjadi muncul berbagai narasi menyesatkan yang mengaitkan persoalan teknis tersebut dengan kebijakan pemerintah. Jadi Teman Pro 2, beliau juga mengimbau masyarakat supaya tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sementara itu, penyidik Madya BNNP Sumut Kombes Pol M. Fadri Sangun Ratulana mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital kini juga dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika untuk memperluas operasi mereka. Jadi memang untuk para anak muda, kalangan muda pastinya yang menjadi sasaran utama para bandar narkoba ini harus tetap berhati-hati menggunakan media sosial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita

0: normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Code FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Seharusnya kan ini sudah jadi kan waktu makan malam teman Pro 2. Jangan sampai telat makan malam, karena biasa habis makan kita harus tunggu berapa jam ya supaya makanan turun, baru bisa tidur istirahat teman Pro 2. Karena memang harus istirahat cepat. Hey, besok sudah hari Senin teman Pro 2, melanjutkan aktivitas kalian di minggu kerja yang baru teman Pro 2. By the way teman Pro 2, setelah sukses melahirkan sejumlah film horor yang meraih perhatian penonton, Magma Entertainment kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru nih teman Pro 2. Rumah produksi yang sebelumnya menghadirkan Kodrat, kemudian film Pemukiman Setan, sama Badut Gendong, ini resmi mengumumkan film horor komedi mereka berjudul Jumpscare. Ya teman Pro 2, beda dari proyek-proyek mereka sebelumnya, film ini memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan juga spontan ya. Jadi Magma Entertainment ini mereka lebih ingin menghadirkan nih teman Pro 2, pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horor di Indonesia. Film Jumpscare ini lebih mengisahkan 4 sahabat yang bercita-cita buat film impian mereka. Dan kesempatan ini muncul setelah menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk mendanai proyek mereka nih teman Pro 2. Tapi rencana mereka berubah jadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sesosok mayat tentara Kekaisaran Tiongkok yang tersegel selama ratusan tahun. Jadi penemuan mereka inilah yang memicu serangkaian teror yang mengancam keselamatan mereka nih teman Pro 2. Jadi untuk menghidupkan cerita ini teman Pro 2, Magma Entertainment menggendeng sejumlah aktor dan juga aktris lintas generasi nih teman Pro 2. Jadi ada siapa saja sih dalam film ini? Nanti ada Dion Wiyoko, ada juga Ardit Erwanda, ada Yono Bakri, Faris Wajar, Jenny Seng, dan juga Angie Marseria teman Pro 2. Kalau untuk sutradaranya teman Pro 2, Charles Gozali ya, yang dia beliau juga mengatakan kalau Jumpscare ini upaya Magma Entertainment untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru setelah sejumlah film horor mereka sebelumnya mendapat respon positif dari para penonton Indonesia. Dan untuk proses syuting Jumpscare ini dijadwalkan mulai tahun ini teman Pro 2 ya, tapi film ini direncanakan tayang di bioskop Indonesia di tahun 2027 mendatang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
6: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
5: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
6: Iya deh, iya.
5: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
7: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
7: Proudhon FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ya teman Pro 2 masih menemani kalian di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan kali ini keyakinan bahwa industri film bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif Jakarta, mendorong kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat dukungan bagi lahirnya sineas-sineas muda baru nih teman Pro 2. Jadi melalui berbagai program pembinaan dan juga festival film, pastinya generasi muda diharapkan juga tidak hanya menghasilkan karya untuk konsumsi lokal ya teman Pro 2, tapi juga mampu bersaing di tingkat internasional. Dan pastinya teman Pro 2, di banyak negara kemajuan industri film justru berawal dari keberhasilan menemukan dan juga membina talenta-talenta baru yang kemudian berkembang menjadi penggerak industri kreatif ya teman Pro 2. Jadi dari optimisme inilah yang tercermin dari tingginya minat anak muda mengikuti Jakarta Youth Film Festival 2026 hingga akhir April 2026. Sebanyak 178 film yang sudah didaftarkan dalam lensa kompetisi pelajar dan juga mahasiswa. Jadi angka inilah yang kasih gambaran bahwa minat generasi muda terhadap dunia perfilman terus tumbuh teman Pro 2 ya. Mereka tidak hanya jadi penonton tapi juga mulai mengambil peran menjadi penulis cerita, sutradara, editor, kamerawan, penata suara hingga produser teman Pro 2. Jadi fenomena serupa juga pernah terjadi di sejumlah negara yang kini punya industri perfilman yang kuat teman Pro 2. Korea Selatan misalnya ya, dikenal aktif membina sineas muda melalui festival, kemudian sekolah film, dan pastinya berbagai program pengembangan talenta. Banyak sutradara yang kini sudah dikenal dunia ya teman Pro 2, memulai perjalanan mereka dari kompetisi film pendek dan proyek independen. Dari Singapura sendiri, teman Pro 2 menempatkan pembinaan kreator muda sebagai bagian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif, dan dukungan pendanaan dan juga akses pelatihan diberikan supaya karya-karya lokal mempunyai ya kesempatan menjangkau pasar yang lebih luas.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ya, teman Pro 2, kali ini Disney kembali menghadirkan kisah petualangan ikonik melalui film Moana versi live action nih, dan dijadwalkan tayang di tanggal 10 Juli 2026. Jadi teman Pro 2, film ini tentunya adaptasi dari animasi populer di tahun 2016 ya, sudah 10 tahun lalu, tidak terasa teman Pro 2 ya. Dan digarap dengan pendekatan yang lebih realistis tapi juga tetap mempertahankan esensi cerita aslinya teman Pro 2. Jadi nih teman Pro 2, versi terbaru ini karakter Moana diperankan sama Catherine Lagaaya yang kemudian Dawny Johnson kembali memerankan Maui, demigod karismatik ya yang sebelumnya ia isi dengan suaranya di versi animasi. Tentunya teman Pro 2, kehadiran Johnson jadi penghubung kuat antara film animasi dan juga live action, sekaligus menambah daya tarik bagi para penggemar lama The Walt Disney Company 2024 nih teman Pro 2 ya. Jadi cerita ini juga masih berfokus sama perjalanan Moana, seorang gadis dari pulau Motunui ya, yang terpanggil oleh lautan untuk menyelamatkan kaumnya. Berbeda dari versi animasi, film live action ini teman Pro 2 menghadirkan pendekatan visual yang lebih nyata dengan kombinasi lokasi alam dan juga akan ada efek CGI ya teman Pro 2. Selain itu juga konflik yang diangkat terasa lebih intens dengan nuansa manusia melawan alam, sehingga memberikan pengalaman emosional yang lebih mendalam buat para penonton nantinya ya teman Pro 2. Tidak hanya menghadirkan kembali kisah lama, Moana live action ini juga tetap mempertahankan elemen musik yang jadi ciri khas film ini teman Pro 2. Lagu-lagu populer kayak You're Welcome ya, yang dipastikan kembali hadir dengan aransemen baru yang lebih sinematik pastinya ya teman Pro 2. Dan kehadiran film ini juga jadi bagian dari strategi Disney dalam mengadaptasi film animasi klasik ke format live action.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti di pukul 21 ya waktu Indonesia Timur atau pukul 9 malam kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, karena akan ada Pro 2 Indie dari sana ya, teman Pro 2. Jadi nantikan di pukul 21 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune di 96,7 teman.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Malaysia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: hiburan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, teman pro 2 kembali lagi di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tadi di pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita sudah bergabung dengan pro 2 Jakarta karena ada pro 2 Indi dari sana, teman pro 2. Dan kali ini balik lagi ke pro 2 Sorong, dan tentunya Grace masih menemani kalian di malam ini di pukul 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Grace berbagi informasi, bukan informasi ya, kisah-kisah inspiratif untuk menemani kalian di malam hari ini. Di kisah pertama teman pro 2, ada seorang perempuan yang sedang berenang di pantai Sydney, Australia, terluka akibat serangan hiu di hari Sabtu pagi 13 Juni. Jadi peselancar papan dayung elite Charlie Verco menjadi salah satu saksi sekaligus penolong dalam insiden itu. Jadi si Charlie ini atlet North Bondi yang sedang berlatih untuk kejuaraan dunia di Hawaii pada bulan Juli mendatang nih teman pro 2. Jadi ia bercerita saat sedang berlatih dirinya melihat seekor hiu besar yang ukurannya kedua terbesar dari satu hiu lain yang pernah ia temui sebelumnya teman pro 2. Jadi si Charles ini mengaku mendengar seorang perenang berteriak hiu saat sedang berada di perairan pantai. Kemudian saat dia mendekat ke lokasi itu, sekitar 3 orang terlihat berada dekat bayangan abu-abu besar di air. Sejumlah perenang bahkan sempat mencoba naik ke atas papan dayungnya yang berukuran 18 kaki atau sekitar 5,5 meter teman pro 2. Jadi sebagai seorang penjaga pantai yang berlatih, si Charlie ini berusaha memberi isyarat kepada penjaga pantai di daratan agar membunyikan alarm hiu. Akhirnya ia pun berusaha mengosongkan area perairan dari para pengunjung, tapi situasi berubah jadi makin panik ketika seorang perempuan mulai berteriak. Jadi si Charlie ini mengatakan hiu ini sempat muncul ke permukaan dan memperlihatkan sirip punggungnya. Menurutnya ukuran hewan itu sekitar 3,5 meter teman pro 2. Jadi si Charlie ini dia kembali cerita teman pro 2 ya, korban sempat menghilang lalu muncul kembali. Dan di saat itu hiu melepaskan gigitannya dan ia berhasil membuat si perempuan atau si korban ini memegang sebagian papan dayungnya. Tapi tidak lama kemudian korban diduga kehilangan kesadaran dan pegangannya di papan dayung jadi melemah teman pro 2. Baginya perjalanan kembali ke tepian itu terasa sangat lama teman pro 2, walaupun sebenarnya hanya memakan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 menit saja ya teman pro 2. Sesampainya di bagian dangkal, ia dibantu sejumlah orang di sekitar lokasi membawa korban ke pantai. Kemudian korban cukup kritis ya teman pro 2, mengalami luka di lengan dan juga kakinya. Dia dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Akhirnya korban yang berusia 30 tahun ini dilaporkan dalam kondisi kritis di Sabtu malam teman pro 2. Dari Surf Life Saving New South Wales ya, otoritas keselamatan pantai setempat menyebut seluruh pantai dari Bondi hingga Maroubra ditutup setidaknya selama 24 jam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5. Oh
2: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
2: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
6: Tapi aku tahu harapan masih ada.
5: Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Ya, masih di 96,7 dan tentunya masih di kisah inspiratif malam ini teman Pro 2. Kali ini kisah datang dari 3 mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Mereka bertiga berhasil meraih gelar ganda double degree ya di Santo John University Taiwan. Ada siapa saja sih teman Pro 2? Ada Musin Maulana, Birul Walidain Al-Mustafa, dan Muhammad Halili. Sebelumnya tidak pernah membayangkan kuliah di luar negeri teman Pro 2 ya. Kini ketiganya berhasil meraih double degree dan berencana membangun karir internasional di Taiwan. Mereka mengikuti program International Industrial Talents Education Special Program hasil kerjasama UNUSA dengan Santo John University Taiwan. Program ini merupakan program yang didukung Kementerian Pendidikan Taiwan untuk menyiapkan talenta internasional melalui kolaborasi perguruan tinggi dan industri. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh pendidikan dalam lingkungan internasional sekaligus memperkuat kompetensi profesional dan jejaring global. Musin, Birul, dan Muhammad Halili merupakan bagian dari 7 mahasiswa program studi Sistem Informasi UNUSA yang menyelesaikan pendidikan internasional dan wisuda di Santo John University pada hari Sabtu 6 Juni lalu, teman Pro 2. Tentunya teman Pro 2, keberhasilan mereka menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih pendidikan dan pengalaman global. Melalui dukungan beasiswa KIPKA serta program internasional yang dikembangkan UNUSA, mahasiswa mampu bersaing dan memperoleh kesempatan belajar di luar negeri hingga meraih gelar dari perguruan tinggi internasional. Jadi teman Pro 2, keberhasilan ketiga mahasiswa ini tidak diraih dengan mudah. Selama mengikuti program di Taiwan, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru, kemudian perbedaan bahasa, budaya, hingga pola hidup yang berbeda dari Indonesia. Muhammad Halili mengaku tantangan terberat yang dihadapinya adalah bahasa Mandarin nih teman Pro 2. Selain harus menyesuaikan diri dengan sistem perkuliahan internasional, ia juga harus beradaptasi dengan cuaca 4 musim yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Pengalaman yang sama juga dirasakan Birul Walidain Al-Mustafa. Menurutnya, kesempatan belajar sekaligus bekerja di perusahaan Taiwan menjadi pengalaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sementara untuk teman mereka yang satu, Musin Maulana yang mengaku bersyukur dapat menempuh pendidikan internasional melalui program yang didukung pemerintah Taiwan dan UNUSA. Sebagai mahasiswa penerima KIPKA, ia merasakan langsung bagaimana kesempatan pendidikan dapat mengubah masa depan. Selain tantangan akademik, ketiganya juga harus menyesuaikan diri dengan biaya hidup, kemudian makanan, dan kehidupan sebagai minoritas muslim di Taiwan. Namun pengalaman tersebut justru memperkuat kemampuan adaptasi, kemandirian, dan juga daya juang mereka.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Iya, teman Pro 2 kali ini kisah inspiratif datang dari sebuah drama Korea yang mungkin juga kalian ikuti ya, drama ini teman Pro 2. Drama yang tidak banyak episodenya tapi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di tiap episodenya teman Pro 2. Teach You a Lesson teman Pro 2 yang menjadi drama Korea terbaru yang fokus dengan isu-isu dalam dunia pendidikan, dari kenakalan remaja, bullying, sampai dengan orang tua teman Pro 2. Tim kreatif mengambil langkah penyegaran cerita yang memang cukup signifikan teman Pro 2, tapi ini juga dari sumber webtoon aslinya teman Pro 2. Kalau webtoon aslinya itu Get School It teman Pro 2. Ya, demi menghindari kontroversi isu misoginis dan juga rasisme yang sempat memicu protes pada versi komiknya, sutradara Hong Jun-chan dan tim penulis naskah merombak materi sumber agar narasinya juga lebih berfokus sama dukungan terhadap para korban. Jadi teman Pro 2, langkah adaptasi ini turut diperkuat dengan kehadiran Bong Joon-dae, karakter orisinal yang diperankan Byo Ji-hon teman Pro 2, yang tidak ada di versi webtoon tapi memegang peran vital dalam alur cerita ini. Jadi teman Pro 2, penulis naskah Lee Nam-kyu, Kim Dae-hee dan juga Moon Jung-hyo teman Pro 2 ya, yang melakukan beberapa perubahan menyiapkan drama ini sehingga berbeda dari webtoonnya teman Pro 2. Adegan-adegan kontroversial dalam webtoon yang memicu protes karena misoginis hingga rasisme, kekerasan yang ditampilkan pun banyak ditujukan bagi pelaku kekerasan atau kejahatan yang tidak lagi bisa ditolerir. Kemudian teman Pro 2, drama ini juga dan juga studi grup ya, berada dalam semesta fiksi bersama yang dikenal sebagai Blue String Universe. Dan semesta ini dibuat di W Lab, yang kumpulan-kumpulan webtoon sekolah Korea yang penuh aksi dan juga menegangkan. Keduanya terhubung. Lee Han Kyun adalah mantan tutor Yoon Gamin dan seorang guru di SMA Yusung Tech. Karena kedekatannya dengan Gamin dan kekerasan geng di sekolah, ia berpapasan dengan ERPB yang diikuti Na Hwa Jin, teman Pro 2. Selain Lee Han Kyung, karakter Lee Hal Mil, Lee Hal Lim ya, yang menjadi jembatan kedua proyek. Kehebatan bertarung Lim Hal Lim membuat paman Gamin ini mau belajar membela diri seperti yang ditampilkan dalam manhwa Halley Game. Dan teman Pro 2, menariknya beberapa cerita dalam Teach You a Lesson ini diyakini berdasarkan dari kisah nyata seperti yang digambarkan di episode 5, di mana dimulai dengan Choi Ji-son, seorang guru kelas 1 SD di Hyeongjung yang mencoba mengakhiri hidupnya di dalam kelas karena ternyata mengalami tekanan dan dari pelecehan dan juga kekerasan verbal dan psikis dari orang tua murid. Dan di episode itu diyakini menyoroti kejadian nyata yang terkadang dialami guru, termasuk kasus sekolah dasar Soi pada tahun 2023 lalu. Di bulan Juli 2023, seorang guru berusia 24 tahun ditemukan tewas bunuh diri di ruang penyimpanan kelasnya oleh dua rekannya. Saat penyelidikan berlangsung, buku harian guru tersebut ditemukan dan merinci berbagai keluhan yang diterimanya dari orang tua murid.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pro 2, tentunya Grace masih menemani kalian di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Ini waktunya sudah harus istirahat ya, teman Pro 2. Sudah harus baring-baring di tempat tidur supaya pas ngantuk langsung ketiduran gitu ya, teman Pro 2. Jangan lupa, karena besok hari Senin, jadi memang harus tidur lebih awal, teman Pro 2. Supaya besok pagi kan bangun, memulai hari lebih pagi pastinya. Kalau bangun lebih pagi, biasanya kita sepanjang hari itu lebih semangat gitu ya, teman Pro 2. Dibanding kalau kita bangun kesiangan. Jadi, manfaatkan waktu ini, malam ini, sebagai waktu kalian untuk istirahat, teman Pro 2. Karena hari Senin sudah mulai kembali ke aktivitas minggu kerja ya. Tetap semangat dan tentunya Grace masih menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 23 seperti biasanya sampai dengan pukul 00, Grace hadirkan jazz musik untuk menemani kalian di Jaga Malam.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Gua tunjuk.
5: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
6: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang
2: tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Senin di tanggal 15 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: 2FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Abu Abdillah Ar-Zubairi rahimahumullah berkata, "Barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya."

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku gak...
5: Udah, gak apa-apa.
3: Tapi bu, aku...
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
8: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya. Tapi kini, aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian, manusia, punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.
1: Produ FM.
6: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.
6: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender.
3: Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

96,7 GFM Pro 2, teman terbaik kamu. Pertandingannya seru banget, teman Pro 2 ya, antara Belanda melawan Jepang. Oh, tapi pengen tahu nih ya, kira-kira kalau draw begini masih bakalan konvoy nggak sih? Yang konvoy bakalan Jerman sih sepertinya ya. Oh, pagi yang cerah buat Jerman setelah menang 7-1, teman Pro 2 ya. Masih ada beberapa pertandingan lagi yang bakalan hadir untuk kesempatan pada pagi ini ya, nanti di sekitar jam 10, teman Pro 2 ya. Jam 8 apa jam 10 ya? Jam 8 ada Pantai Gading melawan Ekuador, juga setelahnya ada Swedia yang akan melawan Tunisia di jam 11, teman Pro 2. Jadi untuk yang belum sarapan, sarapan dulu deh ya. Jangan lupa ini hari Senin, teman Pro 2 ya, tanggal 15 Juni. Jadi jangan lupa untuk kerja juga. Asik-asik nonton bola malah tidur, teman Pro 2 ya. Nggak ke kantor. Aduh. Pokoknya semangat terus untuk timnya yang kalah ya. Dan untuk yang menang ya pokoknya boleh euforia, tapi jangan berlebihan, teman Pro 2 ya. Karena masih panjang nih Piala Dunia ya kan. Takutnya malah euforia berlebihan tiba-tiba nggak lolos 16 besar. Oh.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
5: Gua tunjuk.
10: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
11: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

97.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jangan lupa ya, untuk kamu yang pergi atau sudah mulai OTW nih ke kantor, sekolah, kampus masing-masing, teman Pro 2 ya. Pelan-pelan bawa kendaraannya ya. Jangan balap-balap nih. Rama lihat ada yang konvoy soalnya ya. Dari fansnya Jerman sih ini, teman Pro 2 ya. Karena menangnya besar nih. Jadi harap hati-hati. Yang konvoy juga kalau bisa bawa kendaraannya pelan-pelan aja lah ya. Karena takutnya malah akan membahayakan pengguna jalan lainnya yang juga menggunakan jalan di pagi hari ini ya. Jadi buat yang konvoy juga bawa kendaraannya pelan-pelan ya, Bang ya. Ya, Bu ya. Teman Pro 2 jangan lupa untuk beli sarapan ya. Karena sarapan bagus untuk bisa membuat teman Pro 2 jadi lebih fokus di pagi hari ini. Perkiraan cuaca dari BMKG memprediksi bakalan berawan walaupun pagi ini di sekitaran Klademak ya, sekitar kantor RRI Sorong itu mendung, teman Pro 2. Tapi BMKG memprediksi untuk cuaca hanya akan berawan saja, bahkan sampai nanti di jam 9 malam di tanggal 15 Juni tahun 2026 ini ya. Baiklah teman Pro 2, masih banyak acara yang bakalan saya kamu lewatkan. Yang jelas untuk teman Pro 2 jangan pindah-pindah channel ya. Karena informasi-informasi terkini juga bakalan terus dihadirkan menemani kamu sepanjang pagi ini bersama Rama sampai nanti di jam 11 siang. Forwarded to an automatic voice message system. Is not available.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada pemerintah Kabupaten Sorong yang memperingati hari ulang tahun ke-59 ya. Jadi di mana dalam peringatan hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Sorong dihadiri Sekretaris Daerah Papua Barat Daya yaitu Yaakob Karet. Ada juga Bupati Maibrat Karel Murafer, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim dan Forkompinda Papua Barat Daya. Dalam kesempatan ini, Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru menyampaikan rasa syukur atas perjalanan Kabupaten Sorong yang telah mencapai usia 59 tahun. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendahulu dan pemimpin terdahulu yang telah berjuang membangun daerah ini. Dan Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, Forkompinda, dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, menjaga situasi yang kondusif menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dapat terus berjalan. Pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sorong ke-59, Joni Kamuru berharap semangat kebersamaan terus terjaga demi kemajuan daerah di masa mendatang. Dan mereka sempat merayakan pembukaan hari ulang tahun Kabupaten ke-59 yang ditandai dengan upacara penghormatan lambang daerah di IMAS Hotel and Convention Center pada hari Minggu tanggal 14 Juni kemarin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
5: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
6: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
7: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
8: Sepada.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semua mahal sekarang. Pertamax tembus 16.000, teman Pro 2 ya. Berasa banget isi bensin pakai Pertamax yang sebelumnya cuma 12.000-an ya. Terus sekarang naik 16.000, teman Pro 2. Oh. Jadi kayak ya hidup serba mahal sekarang teman Pro 2, jadi harus serba hemat ya kan. Karena tentu hal ini akan meningkatkan juga stres finansial untuk kita para anak-anak muda teman Pro 2. Di tengah meningkatnya biaya hidup, masyarakat modern kini dihadapkan pada ancaman kesehatan mental yang nyata, yaitu financial stress atau stres finansial. Fenomena ini merupakan gangguan kecemasan kronis teman Pro 2 akibat ketidakpastian keuangan dan tumpukan utang. Dampaknya tidak main-main, selain memicu insomnia dengan gangguan pencernaan, stres finansial juga menyebabkan fenomena presentasi di dunia kerja, di mana kondisi karyawan hadir di kantor namun fokus hilang total karena memikirkan tagihan dan juga kehidupan yang serba mahal. Dikutip dari CNN, psikologi klinis Dr. Andi Wijaya menjelaskan dampak buruk kondisi ini bagi tubuh, di mana saat seseorang terus-menerus cemas memikirkan uang, tubuh berada dalam mode bertahan hidup yang konstan. Dan ini kabarnya bahkan bisa mengikis imun tubuh. Agar tidak terjebak dalam lingkaran setan stres finansial, Rama punya beberapa tips langkah taktis yang bisa dilakukan. Rama ambil informasinya dari rri.co.id. Nah, yang pertama adalah hadapi realita teman Pro 2. Jadi buka dan catat semua jumlah utang serta tagihan secara detail. Mengetahui angka pasti jauh lebih menenangkan pikiran daripada menebak-nebak dalam ketakutan. Yang selanjutnya, pangkas keinginan, pisahkan kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants. Tunda dulu pengeluaran impulsif seperti belanja online atau kopi kekinian. Yang selanjutnya, buka komunikasi. Jika sudah berkeluarga, bicarakan kondisi keuangan dengan pasangan secara transparan agar beban mental tidak ditanggung sendiri. Terus mulailah menyisihkan untuk dana darurat. Sisihkan uang walaupun nominal kecil kayak 10.000 per hari. Secara psikologi, adanya tabungan itu memberikan rasa aman pada pikiran teman Pro 2. Yang selanjutnya, perencanaan keuangan, di mana ada Reni Sulistio. Dia adalah seseorang yang pro lah di bidang finansial teman Pro 2. Dia menegaskan pentingnya rem darurat dalam pengeluaran. Jadi dia mengatakan prioritas utama mengamankan kebutuhan dasar dan menghentikan segala kebocoran halus. Keberanian memangkas keinginan adalah kunci mengembalikan kendali hidup. Itu yang dikatakan sama Reni. Mengatasi stres finansial bukanlah tentang menjadi kaya dalam semalam teman Pro 2 ya, melainkan tentang mengambil kembali kendali atas keputusan keuangan kamu sendiri. Jika kecemasan sudah mengganggu aktivitas harian, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau penasehat keuangan profesional. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, maka bahayanya malah akan ikut menurunkan imun tubuh teman Pro 2. Ketika imun tubuh kamu turun, waduh, segala penyakit bisa datang.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi. Terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Nah, tadi kita ngomongin soal financial stress teman Pro 2 ya, yang terjadi akibat semua barang-barang yang mahal teman Pro 2. So, untuk teman Pro 2 tentu harus punya beberapa antisipasi kegiatan atau activity yang bisa mengurangi financial stress di diri teman Pro 2 semua. Salah satunya adalah ini, yaitu menabung teman Pro 2 ya. Ini susah-susah gampang dilakukan teman Pro 2. Karena gak semua orang bisa menabung, ya kan? Nah, untuk teman Pro 2, Rama punya beberapa tips untuk bisa menabung dengan cara mudah. Yang pertama adalah menerapkan formula anggaran 50-30-20 teman Pro 2. Jadi membagi penghasilan secara ketat. Jadi pas kamu terima gaji, dimana kamu sudah harus mengalokasikan 50% pendapatan untuk kebutuhan pokok seperti makan, tagihan bulanan, ya kan? Setelahnya 30%-nya atau bagian lain dari gaji kamu ya, yaitu 30%-nya itu untuk keinginan atau hiburan. Karena manusia butuh yang namanya hiburan juga teman Pro 2 ya. Sementara 20% sisanya wajib langsung dialokasikan untuk tabungan atau dana darurat tanpa toleransi. Jadi misal nih buat teman Pro 2 yang gajinya 3 juta itu 50%-nya berarti 1.500.000 ya, untuk bayar token listrik ya kan, terus juga untuk beli belanja barang bulanan kayak misal sabun dan lain sebagainya ya kan, beras, mie, telur ya kan, untuk stok 1 bulan. Setelahnya 30%-nya berarti 1 juta teman Pro 2 ya. 1 jutanya itu buat keinginan atau hiburan. Nah, 500 sisanya baru ditabung teman Pro 2. Jadi ya 50 30 20 yang dimana dialokasikan dari gaji teman Pro 2 semua, sehingga kamu masih bisa punya tabungan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.